Well, a chairde tamad a tíocht chun deire ar gláir inniu deire ar doris timpa na crinne. Tamad a críchnú sús inis sa Vietnam le MDO biet nu an oi le 7 uppercuts. Ba vise dahi omwernan ar di andaran bands a radio na lifa cedas a sé punk a cahir FM agus iche wa agise.